Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Seribu kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat, iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai, tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan kembali lagi bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah Hujung Minggu ni, Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ni sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda semua.
2: Kopi Mula Pagi.
1: Ya, betul. Kita nak berbual kopi bola pagi pada pagi inilah kan. Memang kalau kita boleh tengok perlawanan yang baru saja berakhir tadi, Piala Dunia 2026 di mana Argentina versus Kiwis memang mendebarkan. Nah, berpeluh habis Kulin dekat konti ni pun berdebar-debar nak tunggu siapa yang menang. Masih lagi terkejut kan dengan drama Piala Dunia pagi tadi kan. Antaranya Argentina akhirnya menarik nafas lega selepas menang tipis 3-2 menewaskan Kiwis dalam peringkat 32 terakhir selepas masa tambahan. Dan Kiva memang bagi tentangan habis-habisan. Kalau kita boleh tengok perlawanan tadi, memang orang kata kesana kesini kan. Tapi itulah, tuah memihak kepada sang juara bertahan yang mara kepusingan yang seterusnya. Kalau kita tengok statik, memang tunjuk Argentina ni dominan dengan 64% penguasaan bola. Dan Messi membuka tirai jaringan minit ke 29, tapi Kiva bangkit minit ke 59 menerusi Jeroy Duarte dan masuk masa tambahan makin rancak di mana Lisandro Martinez jadikan gol kedua Argentina. Dan sebelum sini Lopez samakan kedudukan dua sama, tapi sayangnya minit ke 111 minit jaringan gol sendiri pemain Kivert Dini menjadi pemisah malam tadi. Dan kalau anda nak tahu, Kivert kalah bermaruah lah kan, tak adalah jauh sangat pun, 3-2. Dan Argentina pula melangkah ke peringkat 16. Dan ini antara merupakan pertemuan rasmi pertama dalam sejarah bola sepak antara Argentina dan Kiwis di pentas dunia. Dan jumlah populasi seluruh negara Kiwis hanya sekitar 600 ribu orang. Dan hampir sama dengan kapasiti untuk penuhkan 7 buah stadium besar saja tau. Nampak? Negara yang kecil tapi boleh melangkah jauh ini. Jadi kepada peminat-peminat Kiwis ni memang bangga lah. Walaupun penduduk dia kecil, tapi bersemangat tu penting untuk ke Piala Dunia. Tapi mereka mampu buat degasi bola sepak dunia dengan bajet jutaan dolar goyang hingga ke minit terakhir. Rasa macam goyang sikit lah. Kita peminat Argentina ni pun goyang juga tadi tengok permainan yang agak rancak dan mendebarkan tu. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini, Kulin akan kongsikan kepada anda tentang uji bakat bintang kecil yang diadakan di Auditorium P. Ramli RTM. Sebentar saja lagi, tapi kita berhibur dulu dengan Azlan and the Typewriter, Jeritan Batinku. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Dewi Dewi dengan tajuk lagunya Doktor Cinta yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alpha yang pertama anda. Dan sekarang ni kalau anda boleh saksikan di Sukan Plus, perlawanan di antara Colombia versus Ghana yang baru saja dilangsungkan pada pagi ini. Jadi anda boleh tengok secara live di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan kepada anda semua yang ada anak-anak kecil, comel-comel yang berbakat menyanyi, mehlah hantar anak-anak anda untuk ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada hari ini, hari Sabtu, bermulanya pada pukul 9 pagi hingga ke pukul 5 petang nanti di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media. Jadi boleh nak kongsikan kepada anda syarat-syarat uji bakat pada adik-adik semua, kepada mak-mak semua, kena ambil cakna lah kan. Okey, penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun sahaja dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Dan anda boleh bawa bersama salinan My Kid yang jelas, photo state tau dari rumah. Janganlah bagi kita My Kid yang awak pegang tu je. Kita nak photo state depan belakang, okey? Dan gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan borang ini anda boleh dapatkan di media sosial kami, search je KLFM ataupun di Facebook, Instagram. Anda boleh muat turun terus untuk print dari rumah, sebab yelah takut kadang-kadang bila dah beratur panjang-panjang ni, risau itu tak cukup lah, ini tak cukup lah, itu tertinggal lah, ini tertinggal lah. Sekarang Kulin tengah ingatkan anda semua, okay? Dan peserta membawa minus one sendiri, format MP3, wave dalam bentuk pendrive ataupun CD. Yang ini sangat-sangat-sangat penting untuk anda bawa. Sebab apa? Sebab kita tak naklah anak-anak kita ni nak menyanyi tanpa lagu kan. Dan insyaAllah 20 peserta yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026 bersamaan dengan hari Ahad nanti. Jadi kepada anda semua yang ada anak-anak yang comel-comel, yang pandang nyanyi kan, mehlah hantarlah. Sebab apa? Sebab kita pun nak dengar juga adik-adik ni menyanyi dengan penuh semangat dan berbakat. Okay? Dan sekarang ni kan aku nak ucapkan selamat hari jadi kepada yang lahir pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada pendengar setia KLFM, aku nak ucapkan selamat hari jadi kepada Abang Putra Pandeka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Abang Putra Pandeka, happy birthday to you. Jadi kepada anda semua yang adanya benda-benda yang best-best pada hari ini yang nak dikongsikan bersama kami, boleh juga WhatsApp kami di 0133097972. Dan ini dia, Colin nak tunaikan lagu Abang Putra Pandeka sempena birthday dia. Katanya nak lagu Andeki Anjani. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

semestinya menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama kami di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan ini dah hujan mencari konklusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

10.24 minit pagi dan masih lagi berteman kanan saya Kulin menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan itu dia tadi lagu persembahan Nadira dengan tajuk lagunya Bukan Lagi Kita. Dan kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Kepada anda semua, mehlah hantar ucapan ke, buat permintaan lagu ke, menerusi WhatsApp Kel FM di 0133097972. Dan sekarang ni boleh nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Norizan kita. Katanya, "Assalamualaikum Kulin, selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih ya Kak, waalaikumsalam. Akak nak minta lagu Umbrella Ramalanku Benar-benar Belaka, boleh? Lagu ni akak nak tujukan buat anak menantu Fizan dekat Shah Alam, hari lahirnya semalam. Dia suka lagu ni. Moga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, InsyaAllah. Amin amin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Fizan, happy birthday to you." Dua kali dah kita nyanyi happy birthday. Jadi kepada anda semua yang nak ucapkan selamat ulang tahun ke, selamat hari lahir ke, masih boleh lagi WhatsApp kami di 0133097972. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ashila Ashurah, penerbit untuk uji bakat bintang kecil kita pada hari ini. Sementara saja lagi, tapi kita tunaikan dulu lagu permintaan Kak Norizan kita. Katanya nak lagu Umbrella Ramalanku Benar-benar Belaka. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus 1 dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 10.32 minit pagi. Dan tadi Kulin ada cakapkan, hari ini kita ada uji bakat Bintang Kecil 2026. Dan sekarang ni kan kita bersama penerbit kita, Ashila Ashura, yang berada di Auditorium P. Ramli RTM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kulin.
1: Selamat pagi.
2: Selamat bekerja. Jadi Kulin lepas habis konti datang ke Auditorium P. Ramli, okey?
1: Okey, boleh.
2: Okey, jadi untuk anda semua pendengar KLFM menerusi frekuensi 107.2 ataupun anda mendengar kami menerusi aplikasi RTM Click, betul-betul percuma. Sekarang ini berlangsungnya uji bakat BIN 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Seawal pukul 8 pagi tadi lagi dah beratur dah peserta-peserta kita ini. Memang kita tak menjangkakan. Memang ramai sangat yang hadir ke uji bakat Bintang Kecil, bukan sahaja dari Kuala Lumpur, malah ada katanya dari Taiping, Perak, dari Cyberjaya, dari Putrajaya, dari Meru dan ramai lagi sebenarnya hadir. Ada yang dari Seremban juga untuk hadir ke uji bakat Bintang Kecil 2026 yang pastinya telah pun bermula uji bakat seramai lebih kurang 7 peserta kesemuanya. Memang adik-adik kita ni memang menunjukkan bakat mereka, bukan sahaja boleh menyanyi tetapi dari segi pakaiannya sangat-sangat menarik. Ya Allah, memang betul-betul nak buat pertandingan lah kan. Jadi saya nak mengajak semua ibu, ayah, guru-guru, sebab ada yang bawa murid-murid juga dari sekolah masing-masing di sekitar Kuala Lumpur, untuk pelajar-pelajar ini diberikan pendedahan untuk menunjukkan bakat mereka. Paling penting, Kuala Lumpur ingin mencari siapakah yang bakal mewakili negeri KL ini di Persada, tentunya di debaran Bintang Kecil Semenanjung. Masih lagi ramai yang sedang mendaftar untuk masuk ke uji bakat ini. Saya ajak ibu, ayah, guru-guru untuk datang ke Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri sekarang untuk anda cuba tunjukkan bakat anak-anak anda. Paling penting, tahulah nak nyanyi lagu apa. Takutkan nanti terlupa pula nak nyanyi lagu apa. Jadi inilah dia setakat ini warna-warna tentang Bintang Kecil 2026 yang sedang berlangsung sekarang. Dan kalau anda dengar di belakang saya, wah, adik ini dia nyanyi lagu Mat Disco. Anda boleh tengok live TikTok sekarang. Tengok rupa adik ini. Cepat. Kita kembali ke Goti KLFM bersama Kulin.
1: Ya, terima kasih Ashila Ashura. Okey, jadi kepada anda semua yang ada anak-anak yang berbakat dalam menyanyi kan, apa kata waktu-waktu macam ni lah, kita nak tunaikan impian anak-anak kita ni menerusi Bintang Kecil 2026. Dan kalau anda nak tahu syarat-syaratnya di mana, anda boleh print borang di mana, anda bolehlah singgah ke Instagram kami di KLFM 97.2 MHz, di mana di sana Kulin dan tim sudah pun post syarat-syarat dan di mana uji bakat tu berlaku. Semua ni anda boleh check di Instagram, di Facebook. Apa kata print borang awal-awal, siap-siap supaya kita tak adalah kalut kan. Dan selepas ini insya-Allah banyak je info-info yang terkini berkenaan dengan uji bakat Bintang Kecil 2026 dan juga Piala Dunia 2026. Dan sekarang ni Kulin nak tunaikan lagu permintaan Kak Farah Senik kita, lagu nyanyian daripada Nomad, Tetap Menantimu. Hujung minggu KL, ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Oh, takut.

Itu dah Stacy dengan tajuk lagunya Kisah Dongeng. Jadi kepada ibu bapa semua, jangan jadikan cita-cita anda, cita-cita anak anda nak menjadikan anak anda ni seorang penyanyi kisah dongeng je tau. Ha, cara nak merealisasikan impian tu macam mana? Bolehlah datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 ini, di mana di Auditorium Piram di RTM Kota Media. Dan kita punya uji bakat berlangsung dari pukul 9 pagi hingga ke pukul 5 petang nanti, dan anda semua boleh saksikan secara live di TikTok Live Catlet FM. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan live, di mana kita bolehlah tengok adik-adik ni yang berbakat besar menyanyi secara live. Dan kepada anda semua, jangan terlupa untuk menonton kita punya Pod Baik punya pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live Catlet FM dan juga di 97.2 MHz, di mana kali ini Aisyilah Ashura dan juga Alif Aiman nak bawa anda mencanting batik. Kalau anda nak tahu, di Kuala Lumpur pun ada tau kawasan yang anda boleh mencanting batik, bawa batik kan, cantik-cantik semua. Di mana anda kenalah saksikan pada pukul 3 petang ini menerusi Facebook Live KL FM, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan sekarang ni kan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum DJ Kulin." Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Saya Wati, nak request lagu boleh? Boleh lah. Mana tak bolehnya. Nak lagu apa tu? Katanya nak lagu Habiblah Iqmal Noor. Boleh, kita akan tunaikan sebentar saja lagi. Dan seperti biasalah, tepat pada pukul 11 pagi nanti kita ada lagu-lagu Nusantara. Jadi kepada anda semua, dua buah lagu ni sahaja yang Kulin akan mainkan selepas ini. Dan selepas itu, kalau anda nak buat permintaan lagu, pastikan lagu-lagu yang anda minta lagu-lagu Nusantara, okey? Nanti Kulin akan tunaikan satu persatu. Dan sebelum Kulin nak tunaikan lagu permintaan Wati, kita layan dulu Arul Rashid dengan tajuk lagunya Gadis Kebayu Ungu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, itu dia lagu-lagu yang bakal Kulin mainkan menerusi hujung minggu KL Fasa yang pertama ini. Sebelum itu kan, Kulin nak ucapkan selamat hari jadi kepada semua pendengar KL FM dan selamat ulang tahun. Semoga dah bertambah umur ni, sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki dan bertambah-tambah ceria orang kata. InsyaAllah. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi 97.6 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan selepas ini, Kulin nak tunaikan lagu permintaan daripada Azam dari Sunway Putra Tawal KL. Katanya nak lagu Judika, bukan dia tapi aku. Ini dia, Hujung Minggu KL. Ini, baru KL.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation atau

7:30 pagi dan itu dia tadi Agnes Monica dengan tajuk lagunya Tak Ada Logika yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami ini kan, terima kasih banyak-banyak. Dan kuli nak ajak anda untuk beramai-ramai untuk menonton KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang. Dan untuk minggu ini anda akan bersama dengan seorang penyanyi, penulis lagu, komposer dan penerbit muzik yang sentiasa berani bereksperimen dengan karya-karyanya. Dan kalau anda boleh dengarkan karya-karyanya kan, dibagilah dekat artis mana pun, mesti artis tu boleh membawa lagu yang dibuatnya tu dengan baik dan hit. Itu yang bestnya. Dan kalau anda nak tahu siapa, ini dia Emilia. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz KLFM Ini Baru KL. Kalau anda ada artis yang rasa macam, saya nak dengar lah artis ni masuk KLFM Zoom In sebab artis ni ada lagu baru, ada nak buat konsert, bolehlah suggestkanlah dekat kami. Mana tahu anda boleh menonton artis kesayangan anda di KLFM Zoom In. Dan sekarang ini kan, Kulin nak kongsikan kepada anda, jangan lupa untuk datang uji bakat Bintang Kecil 2026 di Auditorium P. Ramlee RTM di Kota Media. Jadi kepada anda semua, mehlah datang beramai-ramai. Dan kepada anda yang tak berkesempatan untuk datang, bolehlah tonton live TikTok kami sebab waktu uji bakat kami buat live TikTok juga. Jadi anda boleh tontonlah adik-adik yang berbakat besar ini menerusi live TikTok KLFM, okay? Dan sebentar saja lagi Kulin akan kongsikan Piala Dunia 2026. Tapi sekarang ni Kulin nak kongsikan, nak mainkan lagu permintaan Abang Zaman Huriman. Katanya nak lagu Cari Pacar Lagi ST12. Kenapa bang? Satu girlfriend tak cukup ke? Nak banyak-banyak ke? Satu cukup, okay? ST12, Cari Pacar Lagi, hujung minggu KL. Ini ber KL.

0: Adakah ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.

Itu dah Tiara Andini dengan tajuk lagunya Merasa Indah yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 11.49 pagi. Dan kuliah nak kongsikanlah kepada anda semua. Mestilah peminat-peminat, penyokong-penyokong Colombia Merasa Indah. Sebab apa? Sebab Colombia berjaya menewaskan Ghana dengan keputusan tipis 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir seawal minit ke-14 menerusi jaringan J. Arias yang keputusan itu kekal sampai ke whistle penamat dibunyikan. Jadi kepada anda semua, mestilah indah-indah saja kan. Ghana pula cuba bangkit mencari gol penyamaan, tapi benteng Colombia terlalu kebal malam sebentar saja tadi. Dan nampaknya Colombia berjaya amankan 3 mata penting dan teruskan momentum mereka. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Kopi Bola Pagi setiap hari jam pukul 6.40 minit pagi dan juga 8.40 minit pagi. Tapi biasalah kalau kita tengok game tengah live kan, kita akan up to date dari masa ke semasa. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kami dari pagi tadi seawal pukul 6 pagi sehingga hampir ke pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kuliah menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menghantar anak-anak anda yang berbakat dalam menyanyi untuk menyanyi uji bakat bintang Tang Kecil 2026 nanti. Dan sekarang ini Kulin nak hiburkan anda, nak tinggalkan anda semua dengan lagu Dadali di saat Aku Mencintaimu. Hujung minggu KL ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti
2: mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLM. Ini Bagi Hand.

0: Mana ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.
4: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Senok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Yeah, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kembali bersama saya and Dayana untuk hujung minggu KL fasa kedua. InsyaAllah saya temankan anda selama 6 jam ini di ruang udara KL FM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Harapnya semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat di hujung minggu ni ya. Di mana penyokong Argentina mungkin sekarang ini tengah bersenyum-senyum, bersenang lenang, tersenyum kan, meraihkan kemenangan perlawanan awal pagi tadi. Jadi tahniahlah kepada penyokong Argentina dan juga anda juga lah yang penyokong bola sepak yang lain. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial KLFM untuk ketahui Piala Dunia hari ini. Okey, 4 Julai 2026 insyaAllah saya temankan anda. Dan jangan lupa juga hari ini detik-detik yang penting juga untuk adik-adik kita yang nak mewakili wakil tunggal wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Boleh datang ke Auditorium P. Ramli, bintang kecil, uji bakat bintang kecil untuk 2026 sedang berlangsung sekarang ini. Saya tadi dalam perjalanan nak ke konti, tengok memang ramai adik-adik kita ni. Ada yang tengah buat persiapan, mak ayah tengah siapkan anak. Memang meriah sekarang ni di lobi Wisma Radio, menantikan mereka punya giliran kan, nak uji bakat. Jadi masih sempat lagi, boleh datang hingga pukul 5 petang hari ini. Adik-adik yang bersekitaran Kuala Lumpur ni boleh hadir untuk uji bakat bintang kecil 2026. Okey, selamat hujung minggu semua. Yang sedang beristirahat, teruskan beristirahat. Yang hari ni ada plan nak pergi jalan-jalan, jangan lupa on je radio, buka KLFM. Tak dapat dengar melalui frekuensi, senang, RTM klik. Sambil dengan KLFM boleh tengok juga recap untuk Piala Dunia. Alright, jom kita nak layan dulu. Ini Sarah Suhairi, Alfie Zumi dengan Sah Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: punya. Kafe ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di SeaWalk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru KL. KLFM 97.2.
4: Ras. Look what we done started. Disrespect to allow it. Throwback bilingual.

0: Minggu KL.
1: Ya, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang baru saja tune 97.2 atau dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jangkaannya petang ini ribut petir di beberapa tempat dan juga di sebelah malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kalau petang ni dijangkakan ribut petir untuk anda. Kalau petang ni ada aktiviti yang nak dilakukan di luar rumah, di luar bangunan, nak pergi berekreasi ke apa, tengok dulu cuaca dia. Okey, kalau cuaca dia terlampau buruk, jangan buat aktiviti luar, duduk dalam bangunan, pergi shopping mall ke, boleh tengok wayang ke, nak window shopping pun boleh. Ini dah 4 Julai yang dah masuk gaji tu. Walaupun gaji dah masuk, tapi belanjalah berjimat cermat. Ingat ya, masih panjang lagi hari dia nak tunggu ke hujung bulan. Dan mana pun adik-adik kita yang berada di sekitar Kuala Lumpur ni, masih lagi sempat kalau anda nak datang nak uji vokal anda. Sekarang ni sedang berlangsungnya uji bakat bintang kecil 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Boleh datang sini. Cakaplah dengan mak tu, abang ni pandai nyanyi tau mama, jomlah bawa abang pergi audition, nak pergi uji bakat. Dekat je, dekat Angkasa Puri, meh sini sampai pukul 5 petang. Ataupun anda sekarang ni yang tengah santai-santai scroll-scroll telefon, scroll-scroll TikTok tu, apa kata jom singgah kat TikTok live kita. Sekarang ni tengah live tau uji bakat adik-adik kita. Bolehlah tengok siapa pesaing-pesaing. Boleh tengok masuk live, boleh tapping-tapping, komen-komen kat situ. Ada admin yang akan balas komen-komen anda. Right, jom sambil-sambil itu kita nak layan lagu. Sebentar lagi ada lagu persembahan Indigo dengan Andai Kau Pergi. Ada juga lagu nyanyian Siti Nordiana dan Bunga dengan Amaran. Tapi kita nak layan dulu ini, Insomniac bersama Yoni Boy dengan Bersuara. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Di manakah suara penyokong Piala Dunia? Hantarlah kepada kami. Saya nak dengar dan semua orang nak dengar tau suara anda. Jadi suara penyokong Piala Dunia, tak kira lah anda tim mana sekalipun, jom hantar. Dan macam tadi DJ Syak tu bagi tahu, 013-309-7972. Kalaulah voice note anda tu bunyinya kreatif dan terbaik, kita akan pasang on air khas dekat KLFM. Kat mana radio lagi nak dengar suara anda? Dekat sini lah. Jadi hantarkan suara penyokong anda untuk Piala Dunia 2026. Okey, pukul 1 tengah hari nanti anda akan dengarkan utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Dan hari ini waktu solat Fardu Zuhur akan masuk tepat pada pukul 1.20 minit tengah hari untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Hari ini 4 Julai 2026, 18 Muharram 1448 Hijri. Dan waktu solat Fardu Asar pula akan masuk pada pukul 4.46 minit petang. Okey, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Tak kira lah apa saja aktiviti anda lakukan hari ini, pastikan jaga kesihatan, jaga juga keselamatan diri anda. Bukan diri anda je, keluarga pun kena jaga, anak-anak kena ambil tahu dekat mana keberadaan mereka sekarang. Tapi kalau mereka tu berada di auditorium P. Ramlee, tak apa, biarkan, sebab sekarang ni tengah berlangsungnya uji bakat bintang kecil 2026. Okey, jom kita terus berhibur. Ini lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sebelum ke santai petang di Pusat Rekreasi Kolam Air Panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi 3 agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, 3 cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencandak sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Maghed menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29, gol ke-7 beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dira dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dine, pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di SeaWalk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: KLFM.
1: Ya, kembali bersama saya Andayana untuk hujung minggu KL. Assalamualaikum, selamat tengah hari orang KL lah. InsyaAllah hari ini saya Andayana akan temankan anda hingga pukul 6 petang ni di hujung minggu KL. Okey, dan sebentar tadi telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur tepat pada pukul 1.20 minit tengah hari untuk kawasan Kuala Lumpur, dan sama waktu dengannya kami di KL ingin mengucapkan selamat menunaikan solat untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan waktu solat Fardu Asar akan masuk tepat pada pukul 4.46 minit petang. Okey, sementara kita dengar lagu, layan-layan lagu hujung minggu ini, pelbagai info semasa dan cerita menarik, aktiviti yang boleh anda lakukan bersama keluarga. Kalau masih lagi sekarang ni berada di atas jalan raya, memandu pulang atau sedang menuju ke destinasi hujung minggu, pandulah dengan berhemah dan utamakan keselamatan di atas jalan raya. Dan sekarang ni kita nak bercakap mengenai sukan. Semestinya demam Piala Dunia FIFA 2026 terus hangat, dan kejohanan yang telah berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko semakin menarik dengan aksi peringkat kumpulan yang penuh dengan kejutan, dan beberapa pasukan pilihan mula menunjukkan taring. Manakala ada juga keputusan yang di luar jangka yang membuatkan peminat bola sepak di seluruh dunia, terutamanya anda ni, tidak senang duduk. Dan jadi kepada anda, jangan lupa untuk follow di semua media sosial KLFM untuk anda semak jadual perlawanan dan keputusan, dan yang penting sekali, sokonglah pasukan pilihan anda. Dan sekarang ni yang masih lagi kita cari-cari aktiviti petang hari ini, apa kata luangkan masa bersama keluarga, nak pergi taman rekreasi boleh, seperti Taman Botani Perdana, ada Taman Tasik Titi Wangsa, ataupun anda boleh pergi ke museum dan galeri seni yang menawarkan pelbagai pameran menarik sepanjang hujung minggu ini. Dan yang paling penting sekali ni, untuk ibu bapa yang mempunyai anak yang berbakat, jangan lepaskan peluang untuk hadiri uji bakat Bintang Kecil 2026 yang kini sedang berlangsung di auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media sehingga pukul 5 petang hari ini. Kalau anda ada anak yang berbakat dalam bidang nyanyian yang berusia mengikut syarat penyertaan, inilah peluang untuk menyelahkan bakat mereka di pentas yang lebih besar. Jadi jom datang ramai-ramai, berikan sokongan. Mungkin anda akan jadi wakil tunggal wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan sekarang ini jom kita teruskan dengan muzik pilihan terbaik di hujung minggu KL ini. Baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

dan atmosfera band dengan berakhirlah sudah. Ha, lagu dah habis tapi kita belum lagi berakhir. Okey, terus dengarkan KLFM tak kiralah di mana saja anda berada. Kalau tak dapat dengar menerusi frekuensi, jangan risau. Muat turun saja RTM Klik. Okey, ini enak aja anda semua. Jangan lupa dengarkan petang ini pukul 3 petang dan juga boleh tonton di Facebook Live KLFM. Kita nak bawa anda mencanting batik. Ha, dekat mana? Hari ini penerbitnya Alif Aiman bersama host Ashila Ashura akan bawa anda menerusi Port Baik punya ke Siwak Batik Workshop. Ha, jadi nak tahu kat mana Siwak Batik Workshop ni, yang mana minat mencanting batik tu, kena tonton di Facebook Live petang ni pukul 3 petang dan dengarkan di KLFM. Jangan lupa, okay? Set time, set alarm pukul 3 petang, kering bunyi. Ataupun dengar dari sekarang, jangan tukar frekuensi yang lain, okay? Dan pukul 2 petang hingga pukul 3 petang ni, anda akan layan muzik tanpa henti di Music Express. Dan selepas itu, kita akan teruskan dengan Port Baik punya. Jom dengar lagu muzik terbaik di hujung minggu KL. Ini baru KL.

orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.

0: onom because that is disconnected.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Cakap dia kata tak apa kalau you percaya kat, you percaya kat I tak? Percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang and then you pergi dulu lepas tu dah balik?
3: Oh.
2: So Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
4: Okay, let's go.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengar perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Kenasara di KLFM Zoom In. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook KLFM. Jumpa nanti. KLFM, ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Seawalk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru

0: Cakap dia kata tak apa, kalau you percaya kat, you percaya kat I tak? Percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang and then you pergi dulu, lepas tu you patah balik. So Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
1: Okay, let's go.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temu saya dalam Cell FM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengar perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Kenasara di Cell FM Zoom In. Hanya di Cell FM 97.2 dan Facebook Cell FM. Jumpa nanti. Cell FM, ini baru Cell.
3: KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: punya Grand Fair ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Sea Walk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru KL. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
0: Baik punya KLFM, ini baru KL.
1: Bunga-bunga matahari. Saya nak nyanyi teruskan lah. Tapi saya bila tengok Ali macam tu, dia jadi terstop sekejap.
4: Sebab saya sebenarnya pun tak tahu. Dia tiba-tiba Sheila menyanyi, saya kenalah.
1: Sempat lah.
4: Ya, yeah, okay. Tapi kenapa bunga-bunga?
1: Sebab dekat belakang kita ni kan ada pokok, ada rumput, ada daun. Inilah Pod Baik Punya.
4: Walaupun tak nampak bunga, tapi tetap kita menyanyi bunga.
1: Sebab di sebelah awak ni dah macam bunga dah.
4: Ah, betul lah tu. Dia kat sini dia bukan bunga-bunga matahari. Bunga, bunga cinta.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua.
4: Hai, Assalamualaikum juga. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan tengah menyaksikan kami di Facebook Live sekarang ni, iaitu KFM Mini Baru KL. Dan hari ni, Sheila, kita nak bawa pergi mana ni, Pod Baik ni?
1: Okey, minggu ini 4 Julai 2026, hari inilah hari Sabtu, saya Ashila Ashura juga Alif membawa anda berjalan-jalan di tengah-tengah Kuala Lumpur.
4: Dekat tengah KL ni ada juga tempat-tempat nak healing tau sebenarnya. Walaupun kita tengok belakang ni dah nampak healing, tapi sebenarnya kita hari ni nak pergi healing dekat mana ni, Sheila?
1: Okay, selain daripada kita selalu pergi hiking,
4: pergi
1: berjalan, berjoging, berbasikal, kita nak ajak orang KL datang hari Sabtu. Ini satu tempat yang boleh kita meluahkan ilham rasa kita untuk mewarna batik.
4: Mewarna batik. Jadi hari ni kami nak bawa anda semua berjalan-jalan, tapi tak berjalan sangat, kita nak lepak, nak tengok macam mana art seni daripada saya dan juga Sheila. Dan jangan jadi art berat je.
1: Jadi art berat tu susah sikit. Kita akan pergi ke Sea Walk Batik Workshop yang berada di Pusat Kraft Jalan Polit, Kuala Lumpur.
4: Ya, dan dekat sini selain daripada anda boleh datang ke Sea Walk Batik Workshop, dekat sini juga ada museum craft. Dekat sini ada juga tempat-tempat bengkel batik yang lain. Ada tempat buat labu sayung. Ui. Ada juga tempat buat t-shirt tie-dye dan macam-macam lagi. Tapi dekat hari ni, kita pilih
1: untuk mewarna batik di Sea Walk Batik Workshop.
4: Ya.
1: Sama-sama kita tengok sendiri bagaimana kita dan juga orang ramai yang datang ke sini mewarna batik.

0: baru kenal.
1: Okay, rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni. Kita nak tahulah bila saya dan anda semua sampai di sini, kita jejakkan kaki di sini, apa perkara yang perlu kita lakukan. Takut juga sebenarnya nak melukis nama warna ni. Jom ikut saya. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat dalam Siwak Batik Workshop ni. Jadi kita nak bersama dengan seseorang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini kehadiran milik Siwak Batik Workshop.
2: Ya, saya.
1: Cantik manis orangnya. Okey, Puan. Bila saya dah sampai sini, saya nak tahu apa yang perlu saya buat kalau orang KL datang ke sini. Okay, bila nak sampai je di sini, apa aktiviti pertama yang perlu kita buat?
2: Okay. Kebiasaannya memang orang akan nak tahulah apa yang kita buat kat sini. Contohnya dari segi kalau ni untuk batik lukis, kita ada macam-macam saiz. So kita akan terangkan saiz apa yang kita ada. Daripada harga yang RM10, RM14, harga memang berpatutan.
1: RM10,
2: RM25 dan sini besar macam ni. Jadi boleh pilih dulu design apa yang nak. Contohnya memang kita kat sini memang special design. Contohnya macam kita ada Mona Lisa pun ada.
1: Kita gambar orang tau.
2: Mona Lisa, skyline. Kalau jenis Islamik macam ni pun ada. So apa-apa saja. Design kita memang unik sebab ni semua buatan tangan.
1: Okay,
2: setiap satu garisan ni semuanya dilukis dengan tangan, bukan mesin, bukan print, bukan apa.
1: Ini Puan Siwak ke yang lukis?
2: Saya dan tim saya.
1: Alhamdulillah. Okey, saya contohlah saya dah pilih yang ini. Okey. Saya dah pilih gambar wajahnya. Okey. Lepas tu apa perlu saya buat?
2: Biasanya kita akan suruh duduk di meja ni dan kita telah sediakan di meja ni ada kita ni macam bahan dia lah.
1: Okey, jadi warna. Sepatutnya warna dah disediakan. Macam nak memasak kan? Macam memasak kan?
2: Kita ada air untuk
1: mencuci perut. Dan juga ada 2-3 color lagi lah. Ini kalau macam contoh nak tambahan selanjutnya. Jadi orang KL ada juga anda yang baru sampai ke Kuala Lumpur nak cuba aktiviti. Perkara pertama, pilih dulu lukisan yang anda mahu. Dah sampai, dah duduk di meja. Kemudian kita akan disediakan semua ni lah. Dan kita mulakanlah mewarna. Dia kurang berapa lama untuk kita mewarna ni? Satu jam lebih kurang. Ayuh, kita nak tengok macam mana saya dan juga pendidik kita Alif mewarna. Hasilnya sama ataupun tidak, buat baik punya.
3: Buat baik punya. Ini baru KL.

0: Kembali bersama kami tentunya menerusi Pot Baik punya seperti yang saya dan juga penerbit kita Alif bagi tahu kepada anda, kita berada di Pusat Craft di tengah-tengah Kuala Lumpur ini untuk sama-sama kita tengok rupanya ada tempat menarik yang orang KL boleh healing, boleh meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan anak-anak, seorang-seorang pun tak ada masalah. Kita tak istimewa, ini adalah tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Puan Siwok binti Harun, merupakan owner ataupun pemilik Siwok Batik Workshop. Okey Puan, sambil-sambil kita nak tanyalah tentang latar belakang Siwok Batik Workshop ini. Ini tengah buat apa ni Puan?
1: Kita buat proses muanda lah. Jadi muanda batik yang telah kita gunakan dye, lilin semua tu. Gunakan air. Kalau nak ikut proses sebenar ni lah dia batik, buat batik sebenar. Cuma saiz tu dikecil.
0: Okey, kalau macam contoh sebesar ini kan, berapa lama lah boleh siap?
1: Dia depend pada design. Biasanya lebih kurang 1 jam.
0: Oh, tak lama lah.
1: Tak lama.
0: Okey, ada yang bertanya kepada kita lah semua berkenaan dengan Siwok Batik Workshop ni. Okey. Adakah dah lama ataupun baru lagi, mungkin boleh cerita tentang sejarah penubuhan Siwok Batik Workshop ni?
1: Okey. Kalau nak ikutkan, dia viral baru-baru ni lah. Tapi sebenarnya kita dah lama. Kita dah bermula dengan operasi buat untuk pos healing ni daripada tahun 1997 lagi.
0: Wah, 1997. Masa tu saya baru tingkatan 2.
1: Wah. Okey, dah lama sebenarnya. Tapi baru-baru ni saja baru kemungkinan minat anak-anak muda kita kembali untuk menjelajahi apa seni tradisional kita. Jadi dia orang mencari kembali.
0: Okey, bermakna 1997 dah bermula dah Siwok Batik Workshop. Di sinilah tempatnya?
1: Di sinilah tempatnya, di Komplek Kuala Lumpur.
0: Kenapa memilih perniagaan ataupun memilih untuk buka bengkel batik-batik?
1: Okay. Pada asalnya sebenarnya kalau nak ikutkan, saya bukan pandai dalam dari segi akademik. Saya memang pandai melukis sahaja. Jadi asalnya kita masa sekolah dulu kita ada seni. Kan? Ada seni batik dan minat saya tumbuh daripada situ. Kemudian saya mencari lagi untuk mendalami dan saya jumpa di Perbanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Dia ada pusat latihan, kita panggil Institut Kraf Negara. So bermula daripada situ, saya ambil kos selama 3 tahun. Kemudian 3 tahun saya telah diberi peluang oleh pihak Komplek Kraf Kuala Lumpur untuk membuat operasi batik seperti sekarang.
0: Okey, bermakna bermula dengan minat melukis itu.
1: Ya.
0: Bermakna permulaan melukis adalah melukis batik atau melukis yang lain?
1: Zaman-zaman sekolahnya dulu, kita tak kenal lagi batik. Uh-huh. So, pendedahan masa sekolah zaman-zaman dulu macam dari segi watercolor, apa, poster color, benda-benda macam tu sahaja pendedahan daripada sekolah. Tapi bila naik ke sekolah menengah tu, barulah kita dapat jumpa ada cikgu yang memperkenalkan batik. Daripada situlah. Barulah start batik.
0: Bermakna pendedahan bermula dari sekolah menengah.
1: Tapi kalau nak ikutkan, family juga buat benda-benda art ni.
0: Okey, bermakna ini adalah seni turun-temurun lah.
1: Tapi bukan batik.
0: Apa? Apa?
1: Contohnya kita buat macam hobi. Macam mak dulu suka kalau petang-petang dulu, kita tak ada buat apa. Dulu-dulu zaman ATM juga sebenarnya. ATM. Dia ada kan iklan kan masa tu pasal labu sayur.
0: Ya, yeah, betul.
1: Buat. So daripada situ, mak pun minat guna art. Sektor buat.
0: Okey.
1: Family punya aktiviti.
0: Baik. Bermakna seni tu dah ada dah.
1: Ada, yeah.
0: Tangan tu dah berseni. Okey, sepanjang daripada tahun 1997 sampailah sekarang, mungkin nak cerita dari segi cabaran dulu dan sekarang. Yalah, bukan mudah kan kita nak kekal sampai sekarang dan sekarang menjadi pilihan anak-anak muda kita, orang KL juga.
1: Ya, betul. Cabaran dia yang kalau dulu kita proses untuk memperkenalkan. Okey, cabaran sekarang proses untuk mengenalkan. Jadi kalau nak memperkenalkan ni, memang kita nak kenal kan, memang susah lah. Kita nak mencari siapa yang berminat, bila masa kita nak buat, apa bahan yang kita nak buat. Proses memperkenalkan tu memang ambil masa yang lama juga. Tapi bila orang dah kenal tu senang. Dan orang yang mencari kita
0: ya. Okay.
1: Tapi zaman sekarang, di zaman yang serba canggih sekarang ni, saya pelajari sesuatu benda yang baru pula. Jadi orang tak cari secara normal. Kalau dulu mungkin kita iklan-iklan ke apa benda, sekarang ni orang tu cari di media-media sosial.
0: Betul, di
1: Medsos. Di Medsos pun. Ha, jadi kita golongan yang kukuh sikit ni, kurang sikit pasal Medsos ni. Jadi kita kena belajar. Kita bila dia dah mula tu, jadi orang budak-budak muda mula kenal lah.
0: Sekarang ni zaman dunia konten.
1: Ya, betul.
0: Apa saja kita buat, kena ada konten walaupun sedikit. Jadi memang konten tu dah sampai lah. Sebab tu ramai yang memilih untuk datang ke Siwok Batik Workshop. Okey, sambil-sambil tu mungkin Puan boleh sambung lagi berlukis. Sekejap nanti saya nak pergi juga dekat sebenarnya tempat ni agak nampak kecil, tapi pelbagai batik-batik yang boleh kita buat sama aktiviti-aktiviti melukis. Ini bukan mencanting kan, Puan?
1: Dia kita boleh buat proses mencanting dan juga mewarna.
0: Baik.
1: Untuk macam orang nak mempelajari daripada permulaan, dia akan buat proses mencanting dulu.
0: Okay.
1: Dan kemudian, kalau macam nak untuk fun sahaja, biasanya orang akan pilih mewarna.
0: Mewarna. Macam inilah dia.
1: Ya, bermakna ya.
0: Okey, nanti saya nak mencabar di saya untuk mewarna, nak tengok kesan dan hasilnya.
1: Boleh.
0: Adakah cantik atau tidak? Kita akan kembali selepas ini tentunya. Buat baik ibunya. KLFM, ini baru KL.
2: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.
0: Okey, sekarang Ali. Yeah. Tadi Ali pergi mana sebenarnya?
3: Kalau saya tak pegang kamera, siapa pergi nak shoot?
0: Yelah, lupa pula. Rupanya Ali kena pergi.
3: Ya, sebab kita berdua je dekat sini. Tapi ni sekarang ni, Sheila, saya sebenarnya tak sabar dah ni. Macam ni, Sheila rasa macam mana tu?
0: Saya tak sabar juga.
3: Adakah Sheila seorang yang bersedih di tangan?
0: Mungkin tidak.
3: Menulis tangan kiri tangan kanan?
0: Tangan kanan. Cuma, yang biasa dekat workshop ni, kita walaupun pandai ke tak pandai ke, diberi peluang untuk melukis dan berwarna.
3: Ya, dan lagi best lah, Puan Siwak kita akan tunjuk ajar dekat kita.
0: Oh,
3: jadi kalau kita tak pandai pun, kita akan jadi pandai.
0: Jadi pandai. Okay, perkara pertama, kita kena pakai apron ni lah.
3: Dia safety first.
0: Kita tak nak lagi, baju kita tutup. Sebab ni lah, orang yang tera tak apa. Takut kita ni terpecik. Jadi
1: jomlah
0: kita
1: perangkat
0: hati kita pertama, Puan Siwak.
1: Boleh.
0: Okey, kita duduk. Okey, sekarang kita akan minta Puan Siwak. Kita awak boleh ke mewarna ni?
3: Come on, insyaAllah. Sebab saya seorang pengguna tangan kiri.
0: Oh.
3: Jadi pengguna tangan kiri, adakah dia mempunyai seni yang tinggi, Puan Siwak?
1: Kalau ikutkan orang kata macam tu. Jadi kita nak tak tahu.
0: Test lah.
3: Kita
1: tengok betul
3: ke tak. Kita tengok hasil dia. Adakah Alif seorang penseni ataupun
0: Raver. Okey, jom. Perkara pertama, Puan.
1: Okey, sekarang ni kita ada base colour yang sini. Kita dah sediakan sebanyak 6 warna. Ni warna B. Kalau nak tengok warna dia macam mana, kita dah sediakan tisu kat sini. Boleh test dekat tisu ni. Okey, yang pertama sekali, brush yang kita pakai ni, sebelum kita gunakan, kita kena basuh dulu. Sebab takut ada stain yang lama-lama tu, kita basuh dulu. Contoh ya, kalau warna merah macam ni, kita try dekat sini. So, ini adalah warna dia.
3: Itu hasil dia.
1: Ini hasil dia. Tetapi, okay, merah. Okay, warna merah. Tetapi, kalau warna ni, alah, tak cukup. Macam
0: merah lah.
1: Nak carikan sikit. Kita ambil, ada additional palette ni. Kita ambil je, letak dekat sini. Kemudian, satu lagi air yang ni, tambah. Jadi, makin banyak kita tambah air ni,
3: makin cair.
1: Betul. Kalau kita nak tengok lagi macam ni jadi ke tak, kita try lagi sendiri.
0: Memang cair. Itu caranya lah. Lebih cair, tambah cair.
1: Ya. Kalau contohnya tadi macam ni terlalu cair sangat, kita nak pekatkan balik. Kita ambil di kadar ni, kita tambah aja lagi.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Kita try. Tapi kalau masih lagi tak suka, kalau nak nampak macam kukuh-kukuh sikit ke, apa kuning-kuning sikit ke, boleh. Baksud je berus, kita ambil warna kuning, kita campur je. Daripada satu warna main tadi, kita dapat dua kat sini. Dan kita dapat warna yang ketiga pula kat sini.
0: Yang penting mencubalah.
3: Kena mencuba. Jadi dekat sini kita kena tahu juga warna-warna tu, kalau kita campur biru campur kuning jadi apa?
0: Aduh, biru campur kuning jadi hijau.
3: Betul.
0: Tapi jangan risau, sebab hijau kita dah ada kat sini.
3: Sampai susah. Kepintaran sikit. Nampaknya Puan Siwak menunjukkan kepakaran Puan Siwak.
0: Sebab kena faham ni, Puan Siwak ini dah lama buka bengkel ni. Dari tahun 1997 tu buka. Itu belum lagi yang belajar-belajar sebelum tu. Bermakna kat sini, apa saja yang anda nak tanya,
3: boleh
0: kepada Puan Siwak.
3: Ya, betul. Dan tadi sendiri kita tengok Puan Siwak kita melukis, Sheila.
0: Itulah.
3: Dia melukiskan bunga saya ni hanya 31 second.
0: Serius tau.
3: 3 bulan. Saya kira dalam hati saya. Tak. 3 bulan dah
0: tengok. Hasilnya begini. Okay, ini apa ni? Okay, sekali saya nak tunjukkan base macam mana nak buat. Okay, tadi kita ada warna yang dia cari. Dan juga kita boleh ada dua cara. Cara ni yang paling mudah untuk beginner lah. Okay, yang pertama sekali, kalau nak pakai cara yang ni pun boleh. Kita sapukan air dulu kat kawasan mana. Contohnya macam kat kelopak bunga ni, sapukan dulu air.
3: Basahkan dulu.
0: Betul. Kita basahkan dulu. Kemudian kalau kita nak jadi warna tu ada tone ni, gelap cair. Kita boleh ambil yang pekat tadi. Kita ambil sikit. Kat mana kita letak pekat, kita letak je.
3: Okay.
0: Kita tujuan letak air tadi supaya dia senang meresap lah. Dan kita nak dapat tone tu, so brush, kita buang je.
4: Oh, ini yang jadi macam nampak.
3: Ya, jadi fade.
0: Orang sekarang orang Gen Z panggil apa ni? Bukan
3: Gen Z. Kalau saya dalam bidang gunting rambut, dia panggil benda ni fit. Daripada gelap ke cerah.
0: Gaya-gaya rambut.
3: Sedih. Jadi itu sedikit sebanyak cara untuk kita lakukan ini. Jadi Puan ada lagi apa?
0: Okey, ini tadi fit. Kita pakai air. Okey, tadi kita dah buat warna yang cair. Contohnya sama juga. Macam satu kawasan tu, kita sapu bumbu dengan warna yang cair ni. Kemudian baru kita ambil warna yang pekat. Sama juga, tapi cuba efek dia berbeza. Yang ni tadi kita akan nampak warna pink-pink sikit kat situ. Tapi kalau kat sini kita nak tambah lagi kali boleh?
4: Tak ada masalah.
0: Betul.
4: Okey, bermakna kat sini, siapa yang datang, memang inilah dibekalkan.
0: Betul.
4: Okey,
0: kalau nak buat solid kalau macam ni, yang pekat
4: ni. Yang pekat tu?
0: Tak payah buat apa-apa. Ambil kalau terus apa.
3: Terus, lepek je.
0: Okey,
3: itu sedikit sebanyak daripada tips dari Puan Siwak kita.
0: Betul.
3: Jadi kita akan tengok macam mana Ashila buat kucing warna apa. Dan saya punya bunga akan jadi bunga rose ke atau bunga apa-apa. Kita tengoklah
0: kita kejap tengok lagi.
3: Okey, jadi kembali lagi di KFM bersama kami di Pod Baik
0: Punya.

0: Baik, kita kembali lagi dalam pod baik punya bersama saya Alif dan juga Ashila. Dan sekarang kita nak mewarna.
1: Betul, nak mewarna.
0: Nak mewarna je.
1: Sebab tadi Alif kata kan Puan Siwok dah follow lukis tu kita.
0: Betul.
1: Jadi nak tengoklah hasilnya macam mana yang orang kata berseni sangat tadi. Betul. Tu tangan kiri tu.
0: Tangan kiri ni macam mana dia punya hasil lah.
1: Haa, punya hasil tu. Haa,
0: jadi dekat sini tadi Puan Siwok cakap
1: basah.
0: Basah
1: kan? Basahkan dulu.
0: Basahkan dulu.
1: Okey, basuh tengok laku berusnya.
0: Berusnya kotor. Kotoran degil.
1: Okey.
0: Tengok
1: tu kat sini. Okey. Okey. Kita akan pilih lah warna yang kita nak kan, Ali?
0: Jadi dekat sini ada warna hijau, orange, purple,
1: biru, kuning.
0: Kuning dan merah.
1: Jadi saya nak pilih warna merah sebagai base-nya. Ali terpulang lah.
0: Saya tak berfikir lagi. Jom kita tengok apa jadi dengan bunga saya.
1: Seronok lah warna ni adik.
0: Ya betul. Saya dulu waktu sekolah ni saya buat benda ni.
1: Oh, buat sekolah?
0: Sebab saya adalah pelajar mengambil aliran seni.
1: Okey.
0: Jadi ni semua adalah kerja khusus saya. Waktu umur saya form 4 dan juga form 5.
1: Baiklah. Saya pula dulu tak ambil lah jurusan seni ni. Tapi kalau ikutkan di sekolah rendah, saya memang pakar mewarna tau.
0: Pakar mewarna?
1: Betul, betul. Saya kalau dulu-dulu, yelah, zaman kita tak sama.
0: Betul.
1: Kita akan melukis dan juga mewarna. Saya pakar mewarna sahaja.
0: Pakar warna
1: saya
0: ialah.
1: Tahu buat warna pekat, warna tak pekat. Tapi itu dululah zaman sekolah.
0: Jadi hari ni kita nak tengok macam mana Sheila jadi pakar ke?
1: Rasanya
0: masih ada ke pakar tu ataupun hanya tinggal sejarah kepakaran?
1: Tinggal sejarah tu. Tapi mungkin kita nak tajamkan balik skill kita
0: boleh,
1: lah
0: eh. Boleh. Jadi dekat sini lah tempat yang sesuai untuk anda luangkan masa dengan keluarga.
1: Yang tanya kita dekat mana si Walk Batik Workshop tu? Terletak di pusat craft Jalan Kolej.
0: Jalan Kolej betul. Jadi dekat sini mudah dia sebab parking pun senang. Jadi kalau nak datang sini, anda juga boleh naik MRT Jalan Konley dan juga anda boleh guna apa-apa babi-babi transport yang datang ke sini.
1: Okey, lebih mudah kalau kita kongsi kenderaan lah.
0: Betul
1: kan?
0: Lah.
1: Ramai. Adik kata kalau solo boleh ke datang ni?
0: Boleh je. Kalau dia jenis Lone Ranger solo-solo
1: kan?

0: Tak ada hal. Sebab orang sekarang ni healing tu dia dah tak kisah dia ni seorang ke dia berdua ke.
1: Jangan risaulah dekat sini ni nanti once you work dan juga aku kerjanya akan memandu anda, membawa anda, menunjukkan kepada anda apa yang nak dibuatlah dekat dalam bengkel.
0: Tapi tak cerita pasal aku datang berkongsi kenderaan sampai puas ni buat pemandu kita.
1: Pemandu menunjukkan cara
2: berwarna. Ya, menangkan kami punya perjalanan ni masih panjang. Kejap lagi kita akan tunjukkan hasil ni. Jadi teruskan mendengar kami di 97.2 dan menyaksikan kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL online.
0: Tada! Inilah hasil saya dan juga Sheila untuk mewarna batik pada hari ini. Jadi saya memilih bunga raya.
1: Betul, Alif tengok je. Saya tengok apa ganda tu. Kita boleh tengoklah orang yang bersemi atau tidak. Saya semua orang bersemi je. Tapi teknik warna macam Alif, dia sedondor seperti sekata. Jadi inilah gambaran warna yang memang tadi lah.
0: Dan dekat sini, Sheila punya warna dia, kalau kita tengok tu, warna dia padu. Tepat. Maksudnya, blok tu semua pekat. Dekat sini. Dan kucing ni menjadi kucing apa ni, Sheila?
1: Dia macam kitchen lah.
0: Macam kitchen lah.
1: Sebenarnya, dia
0: bukan pasti.
1: Dia asal dia pasti. Macam tu lah. Tapi bila dari warna, dia jadi kitchen lah.
0: Kitchen lah.
1: Tapi sebenarnya, Alif, warna ni melambangkan diri kita lah.
0: Kalau
1: macam ni, Alif punya warna ni menggambarkan jiwa dia tu. Dia orang yang relax.
0: Jadi dekat Sheila punya warna, saya teka pula. Nampaknya Sheila ni seorang yang happy go lucky.
1: Ya, betul. InsyaAllah lah. Ceria lah.
0: Jadi, anda lah boleh
1: mencuba
0: dan juga boleh menilai kami punya hasil report. Bye.
3: Buat baik punya KFM Ini Baru KL.
1: Tapi puan, tadi saya tengok macam nak mewarna dah dilukis dah. Saya ternampak dekat dinding sangkut-sangkut tu macam dah diwarnakan. Tu apa dia tu?
4: Okey, yang ni adalah sebenarnya satu batik baru sekarang ni yang boleh juga dicuba oleh orang ramai, iaitu batik tanah liat. Pernah dengar?
1: Batik tanah liat, tak pernah, ni first time.
4: Okey, so jom kita tengok kat sana.
1: Okey, ada di tangan kita ni sekarang ni ada batik apa tadi, tanah liat.
4: Tanah liat.
1: Ya. Memang daripada tanah liat ke?
4: Ya, betul, yang ni.
1: Oh, serius ah?
4: Ya, ini adalah serbuk tanah yang telah kita campurkan. Kemudian kita gunakan stencil dan kita sapu tanah tu dekat sini. Dan kita gunakan warnalah untuk dicelupkan. So hasilnya dia macam ni. Bila tanah ni dah keluar, dia akan jadi base color tadi. So tanah ni kiranya untuk buat design dia.
1: Oh, maknanya inilah dia design ataupun aktiviti yang terbaru ataupun batik yang selalu kita tengok macam lukisan-lukisan biasa. Tapi yang ini menggunakan tanah liat. Saya macam tak sangka lah boleh.
4: Boleh.
1: Macam mana tercetusnya untuk buat batik tanah liat ni? Adakah memang tengah hilar ataupun viral sekarang ni?
4: Ya, sebenarnya kita nak cari satu alternatif yang lebih kepada penjagaan alam sekitar lah. Sebabnya batik tanah liat ni bila dia basuh, dia tak macam kalau batik yang ni kita gunakan lilin. Lilin tu bila kita rebus dia akan lilin lah. Jadi batik tanah liat bila kita basuh dan dia tanah. Dia akan mesra alam sekitar lah.
1: Ini paling penting orang teruja, dan saya pun baru dengar dan tengok sendiri batik tanah liat ini. Memang betul, bila pegang, memang dia terasa kasar.
4: Jadi memang tanah ni kalau nego kan kalau boleh buat masker pun. Memang kita, memang dia bukan ada bahan kimia, memang tanah dan juga campuran.
1: Tengoklah tuan ni macam mana pula. Mungkin pakai masker.
4: Tapi tak ada lah.
1: Kembali bersama kami, buat baik. Punya.
3: Buat baik punya. KFM Ini Baru KL.
0: Baik, buat baik punya kembali lagi dan hari ini bersama saya Alif Aiman dan juga Sheila dan nampak ni apa yang ada dekat tangan saya.
1: Sheila, saya punya mana?
0: Mana? Sheila?
1: Oh, saya ni. Selain pada kita kan ada adik-adik dari
0: Kazakhstan.
1: Hampir dah Sheila.
2: amazing tu saya dah jual lah. RM400 jalan ni.
1: Eh, tapi tak apalah. Sebab hari ni kita nak ini ya. Okay. Lebih kurang dalam sejam kita dah berada di Tiwok Batik Workshop ini. Tukar warna. Kita tengok sini macam mana hasil daripada anda semua yang datang kemari berwarna
2: tadi. Ya, jadi dekat sini antara tempat yang best untuk anda datang, boleh bawa keluarga, boleh bawa pasangan, boleh bawa siapa-siapa saja. Dan apa yang lagi best, harga dia sangat berpatutan dekat Siwok Workshop Batik.
1: Dan semestinya jangan risau tak sempat hari ni, itu sekelas semuanya boleh pukul pagi sampai pukul 6
2: petang saja. Dan sebenarnya kan Sheila, kita dah sampai ke hujung untuk port baik hari ini. Itulah kejap ke rasa kan?
1: Kejap sangat. Mungkin ada anak-anak yang mendengar baru saja. Alamak, selepas jangan risau. Selepas ni boleh tengok balik rakaman kami tadi yang baru keluar.
2: Jadi anda boleh tengok dekat Facebook kami, itu KLFM Ini Baru KL. Jadi kita pun dah tak nak berbual banyak sebab tadi kita mewarna batik menggunakan tangan.
1: Ya. Yeah.
2: Sekarang perut saya dah keluarkan bunyi keroncong.
1: Seni keroncong.
2: Seni keroncong.
1: Oh, pandai. Cuba nyanyi keroncong.
2: Bunyi keroncong.
1: Saya Sheila Ashura.
2: Dan saya Alif Aiman. Kami akan mengundurkan diri dulu. Terima kasih yang mendengar kami di 92.2 dan tengah tengok kami di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Bye-bye. Assalamualaikum.

Ya, kembali bersama saya and Diana untuk hujung minggu KL ini di fasa kedua 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan tadi anda baru saja dengarkan Pod Baik Punya bersama dengan penerbitnya Alif Aiman dan host Ashila Ashura. Seronok tengok mereka ni mencanting batik di Siwok Batik Workshop kan. Memang cantiklah cara mereka mencanting batik tu. Nak-nak lagi owner Siwok Batik Workshop sendiri yang ajar mereka kan. Memang layan. Jadi dah dapat dah idea hujung minggu nak pergi mana, tak tahu nak pergi mana, bolehlah pergi Siwok Batik Workshop. Try canting batik dekat sana. Yang terlepas tadi Pod Baik Punya, anda boleh pergi fanpage kami KLFM Mini Baru KL. Tengok balik video Pod Baik Siwok Batik Workshop. Okay, baik, jom kita nak teruskan lagi hujung minggu KL kita hari ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang sedang minum petang, selamat menjabu selera. Ada yang baring-baring je tak tahu nak buat apa, tak apa, kita layan lagu terbaik di KLFM. Dengarkan ini Nabila Razali, Pemata Hati, hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru kita.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM, ini baru KL.

Dengarkan KL FM, ini baru KL. Terima kasih orang KL dan layan KL FM tak kira lah di mana saja anda berada. Okey, ini untuk maklumat anda semua. Sudah pun kita sedia maklum pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 yang membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk anda nak menyemak status kelayakan, mohon tambah kuota untuk pickup dan jeep diesel, atau maklumat lanjut, anda bolehlah layari laman sesawang budimadani.gov.my. Okey, kita nak bagi tahulah sekarang ni tengah berlangsungnya uji bakat Bintang Kecil 2026. Tapi nak diingatkan, kaunter pendaftaran dibuka hanya hingga pukul 5 petang saja. Selepas 5 petang, adik-adik dah tak boleh buat pendaftaran. Kaunter pun sudah ditutup. Jadi dah tak boleh dah uji bakat. Ya, jadi nak ingatkan sekarang ni masih ada masa lagi. Kalau sempat pergi, kalau dah pukul 5 tu, kita dah tutup dah kaunter. Okey, dan sebentar lagi kita pun nak ke Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media. Kita akan bersama dengan rakan pelapor, insyaAllah kita akan bersama dengan Kulin sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu terbaik di KLFM, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: TLFM, ini baru KL.
1: Nak bon via.
2: Tak. Yeah.
1: Nak bon via.
2: Is this what you want?

0: Duara-duara, woo!
1: Itu dia lagu persembahan Monster X dengan Do What I Want. Dan sekarang ni kita nak ke Auditorium Ramli. Kita nak tahu sedikit perkembangan untuk uji bakat Bintang Kecil 2026. Kita bersama dengan Kulin.
2: Ya, saya Anne.
1: Ya, apa yang sedang berlangsung sekarang ni? Apa yang sedang berlaku sekarang ni, Kulin?
2: Ya, memang meriah lah orang kata di Auditorium Ramli pada hari ini. Di mana kita dapat uji bakat kanak-kanak kita ni? Bukannya sikit tau. Sebenarnya banyak, lebih dari 100 orang yang datang untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 ini. Dan kalau anda nak tahu kan, hari ini betul-betul menarik sebab selalunya kita dengar ibu bapa yang semangat bawa anak-anak untuk uji bakat. Tapi kali ini lain sikit kan. Di mana kita akan nampak cikgu-cikgu bawa murid-murid untuk uji bakat.
1: Saya ingat anak yang bawa ibu bapa.
2: Mungkin boleh juga. Nanti itu kita buat uji bakat yang seterusnya, yang lain sikit. Tapi untuk yang kali ini sangat-sangat seronok sebab adik-adik yang datang sini bakatnya sangat-sangat luar biasa. Suaranya memang betul-betul power. Dan mereka tidak datang pakai baju biasa tau, bukan. Mereka datang dengan berfashion. Ada yang pakai pakaian Melayu, ada yang kanak-kanak yang berbangsa Cina pakai baju Melayu warna pink. Nampak memang handsome, elok lah. Saya sangat-sangat suka melihat gelagat kanak-kanak di sini. Walaupun mereka tidak kenal satu sama lain, tapi dengan semangat mereka nak pergi uji bakat, nak menyanyi, mereka boleh berkawan serta-merta macam tu.
1: Dan juga boleh juga tonton baju-baju mereka ni kat konten kita kat TikTok kan?
2: Betul. Kulin ada post di mana mereka memang betul-betul catwalk lah. Betul-betul Kulin, macam model.
1: Kulin pun dah macam adik-adik dah kita tengok. Jalan-jalan dengan sepatu rudaku.
2: Betul. Di mana kalau hari ini kan, petang ni kan, Kulin berjalan-jalan dekat sini, Kulin rasa mereka dengan Kulin sama bayar dah
1: sekarang.
2: Sama.
1: Dah tak ada beza.
2: Tak ada. Okey. Tak lupa juga dekat Auditorium sekarang ni memang tengah berlangsungnya uji bakat. Dan sekarang ni kita baru je masuk ke 70 lebih lah kanak-kanak yang diuji bakat. Dan ada lagi sebenarnya yang tengah menunggu di ruang Auditorium Ramli ni. Dan aku ni nak ingatkan kepada semua pendengar KLFM yang berminat untuk hantar anak-anak lagi. Kita ada masa lagi sebenarnya. Sampai pukul 5 petang saja. Selepas pukul 5 petang, siapa-siapa yang datang memang tidak dibenarkan untuk mengisi borang ataupun untuk uji bakat lah, menyertai uji bakat ni.
1: Tidak akan dilayan.
2: Ya, tidak akan dilayan. Sebab sebenarnya hari ini sambutannya sangat-sangat luar biasa.
1: Ya, kita pun rasa kemeriahannya. Jadi masih sempat lagi macam Kulin bagi tahu, tapi pukul 5 counter tutup.
2: Tutup. Memang tak ada apa-apa perbincangan. Kalau rasa macam saya nak hantar juga anak saya, tak boleh.
1: Tak boleh. Tiada sebarang perbincangan selepas itu ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Kulin untuk laporannya.
2: Terima kasih kembali kepada Anne yang berada di Konti KLFM. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, itu dia Kulin yang sekarang ni berada di Auditorium Ramli, Angkasa Puri, Kota Media untuk uji bakat Bintang Kecil 2026. Macam Kulin bagi tahu tadi, ada masa lagi, kaunter masih dibuka, cuma pukul 5 petang kita dah tutup dah. Jadi siapa-siapa yang datang pukul 5, tepat-tepat pukul 5 pun dah tak boleh hantar borang penyertaan. Jadi sekarang ni masih ada masa lagi, boleh datang ke sini untuk hadir uji bakat Bintang Kecil 2026. Jom kita layan dulu ini senario dengan Cinta Berkarat, Hujung Minggu KL, Ini Baru KL.

kepada anda semua. Dayang Nur Faizah dengan Hakikat Cinta baru saja menghiburkan anda. 4.36 minit petang dan nak kongsikan waktu solat untuk hari ini. Zuhur asar sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu asar tepat pada pukul 4.46 minit petang untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Hari ini 4 Julai 2026, 18 Muharram 1448 Hijriah. Okey, selamat berhujung minggu semua yang sedang beristirahat. Terima kasih dengarkan KLFM. Muat turun RTM Click untuk anda dengarkan KLFM dan juga boleh tonton Piala Dunia. Semestinya kita sekarang ini tengah demam Piala Dunia kan. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Click. Okey, jom kita layan terus. Ini Azlan and the Top Writer dengan Jangan Hianati Aku. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Loh Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Kami rai episod ini. Bam! Yeah!

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 5 petang.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu berhasil lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, assalamualaikum. Kembali bersama saya and Diana untuk Hujung Minggu KL. Ini di fasa kedua 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan ini juga jam terakhir saya temankan anda semua. Okay, selamat berhujung minggu yang hari ini. Banyak tugasannya. Katanya walaupun cuti tapi banyak kerja yang nak kena settlekan. Kerja-kerja di rumah, nak kena kemas rumah lah. Ni baru lepas nak boleh dah lunjur-lunjur kaki kan. Dah settle, dah lipat kain, cuci dapur, betulkan itu, betulkan ini. Bolehlah berehat santai kan. Mungkin tengah minum kopi ke. Kalau petang-petang ni kan, ada cik kodok pun sedap juga kan. Nah, kalau anda minum petang hari ni, apa menunya? Nak share dengan M pun boleh juga. Hantar je kiriman WhatsApp 0133 309 972. Yang mana nak hantarkan suara penyokong Piala Dunia 2026 pun boleh, nombor yang sama, hantarlah. Nanti kita punya penerbit tengok, dengar voice note yang terbaik, yang kreatif, dia akan on air kan dekat KLFM. Alright, okay, jom kita nak terus layan lagu ini daripada Ekspedisi dengan Hidup Bersama Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu adalah lagu persembahan Camelia dan Innuendo dengan akhirnya baru saja menghiburkan anda. Okey, sebanyak 15 negara telah mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 dan antaranya hari ini adalah juara bertahan Argentina yang telah menewaskan Cape Verde dengan 3-2 awal pagi tadi, sekaligus menyaksikan Argentina akan berdepan dengan cabaran Mesir dalam pusingan 16 terbaik nanti. Dan selain itu, pasukan tuan rumah Mexico akan berdepan dengan cabaran England, manakala Norway menanti Brazil. Dan sementara itu, Paraguay yang akan berdepan dengan Perancis dan Kanada akan berdepan dengan saingan Maghribi. Dan antara aksi tumpuan adalah pertemuan antara Portugal dan Spanyol selain Amerika Syarikat yang akan berdepan dengan Belgium. Okey, itu sebersikitlah mengenai Piala Dunia untuk anda. Jangan lupa untuk muat turun RTM Click. Anda boleh tonton Piala Dunia di Sukan Plus, TV OK dan TV 1. Mudah je kan. Kalau tak ada TV, tengok je kat telefon pintar anda tu kan. Janji muat turun RTM Click. Dan jangan lupa untuk tinjau-tinjau sikitlah media sosial KLFM sebab kami pun update keputusan terkini di situ. Okey, jom kita nak line terus. Ini lagu daripada Limp Bizkit dengan Behind Blue Eyes. Hujung minggu KL, ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KLFM.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk anda dengarkan KLFM di mana saja anda berada. Dan jangan lupa juga anda boleh juga tonton Piala Dunia di telefon pintar anda. Muat turun saja RTM Klik. Okey, sedar tak sedar kita dah sampai dah penghujung minggu KL kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama dengan Anne dari awal tadi pukul 12.30 hari hinggalah sekarang. Tak kira lah anda dengar dekat rumah ke, dalam kereta, kat tempat kerja ataupun sedang santai-santai dengan keluarga, dengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan KLFM sebagai teman anda. Okey, bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, pandu berhati-hati, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan anda dan keluarga. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama KLFM. Semestinya banyak rancangan-rancangan menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk anda. Okey, selepas ini Alif Aiman akan temankan anda di hujung minggu KL di fasa ketiga 6 petang hingga 12.30 malam. Jangan lupa terus setia bersama KLFM. Saya Endayana nak undurkan diri dulu. Jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Okey, saya tinggalkan anda lagu terakhir di hujung minggu KL. Ini dia Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali. KLFM, ini baru KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Happy weekend.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Sabtu bersamaan 4 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Play yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Anne Dayana yang telah menemani anda di hujung minggu KL daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang di hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan sekarang semestinya seperti biasa hujung minggu KL fasa yang ketiga bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda, menghiburkan anda pada petang ini sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi, okay? Dan hari ini kita KL FM sibuklah juga kan dengan uji bakat bintang kecil 2026. Dan pastinya kalau anda ingin tahu tentang update dari semasa ke semasa, anda boleh pergi ke media sosial rasmi kami. Di Instagram kita ada KLFM97.2MZ dan juga di TikTok kita ada KLFM Official. Dekat sana macam-macam lah, ada adik cilik yang sambung lagu, ada yang kena interview, macam-macam anda boleh saksikan kerenah uji bakat bintang kecil 2026. Okey, dan pada petang ini macam biasa kita akan dengarkan lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi di Club Jiwa KL. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Feby Putri bertajuk Halu Halu Halu kepada anda KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Ya, lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Menamakanmu Cinta telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda, menghiburkan anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi insyaAllah. Baik, selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua kan. Jadi petang-petang begini, ada yang keluar pergi beriadah, ada juga yang macam tadi saya cerita tentang baru balik minum petang ke, ataupun yang tengah santai-santai di rumah sambil dengan family dengarkan Radio KFM dan juga tengah mengetih kan. Apapun, terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.29 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express dengan lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi. Dan lepas itu, pada pukul 8 malam saya akan kembali lah kan. Takkanlah tinggal anda lama-lama kan, dengar mana DJ ni tak keluar-keluar pula kan. Baik, dan jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL. Lepas ni kita ada lagu daripada Taylor Swift bertajuk Love Story. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Di Pintu Syurga, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

0: saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduhlah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan KPK timnya Menteri Komeng. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Ya, lagu daripada Salim bertajuk Juwita telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan bawa kita pukul 10.05 minit malam. Baik, untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni kan, kejap lagi pagi 5 hari bulan Julai 2026 akan bermulanya Piala Dunia FIFA untuk pusingan 16 yang terbaik ataupun round of 16. Jadi perlawanan yang pertama yang akan berlangsung pada pukul 12 pagi kejap lagi. Ya, tak lama lah, ada lebih kurang 2 jam je lagi kan. Jadi perlawanan pertama kita dapat saksikan antara Kanada akan menentang dengan Morocco ataupun Maghribi, dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di channel Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan perlawanan kedua untuk pusingan ke-16 terbaik ini ataupun round of 16, kita dapat saksikan Paraguay akan menentang dengan Perancis. Ini pun antara game ataupun perlawanan yang menjadi tumpuan juga kan, sebab dia senang cerita kalau dah pusingan 16 terbaik ni semua perlawanan dah jadi tumpuan dah ni. Dan perlawanan ini akan berlangsung pada pukul 4 pagi dan anda boleh saksikan di siaran TV OK serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. OK, jadi itu sedikit sebanyak perlawanan untuk pusingan 16 untuk 5 Julai. Tapi 6 Julai ada juga, 7 Julai ada juga, 8 Julai pun ada juga. Itu nanti kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Okey, jadi kejap lagi saya kongsikan pula tentang fakta-fakta yang menarik tentang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Shezy dan juga Lah Ahmad bertajuk Kenapa. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

bersama saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend. Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12 tengah malam semestinya di KLFM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: Lagu daripada Datin Alia bertajuk Meluruh telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 11.18 minit malam. Baik, alang-alang tengah dengar KL Hits ni, lagu-lagu yang hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini kan. Ada yang tengah baring-baring sambil dengar radio KL FM ni kan. Anda jemput-jemput lah datang jenguk-jenguk. Boleh follow media sosial rasmi KL FM di Facebook. Kita ada KL FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KL FM 97.2MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM Ini Baru KL dan juga KL FM Official. Jadi dekat sana banyaklah info-info terkini yang kami akan kongsikan dengan anda. Lagi-lagi tentang Piala Dunia FIFA 2026 dan juga untuk uji bakat bintang kecil KL untuk esok, adalah. Jadi kepada anda kalau nak tahu siapa yang bakal untuk mewakili Kuala Lumpur, jeng-jeng-jeng, followlah kami di media sosial. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini, lagu-lagu yang terbaik. Jadi lepas ni kita ada lagu daripada tiga suara, iaitu Sheila Amzah, Ning Bai Zura dan juga Jacqueline Viter bertajuk Beribu Sesalan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy bertajuk Dayai menerusi KL Hits Ini Baru KL.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.38 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, saya selalu ulang kan cakap aplikasi RTM Klik ni kan. Ada mungkin yang tak tahu kan aplikasi RTM Klik ni apa. Sebenarnya aplikasi RTM Klik ni anda boleh muat turun dalam telefon pintar anda. Dekat mana-mana lah telefon pintar anda, menggunakan Android ataupun Apple, ada aplikasi RTM Klik ni. Anda boleh muat turun dan anda boleh dengarkan semua 34 stesen radio RTM di bawah RTM di mana-mana jua anda berada. Jadi telefon pintar anda itu mempunyai internet lah kan. Jadi selain daripada anda boleh mendengarkan radio-radio, mendengarkan KLFM di mana jua anda berada, seperti anda berada di Terengganu ke, di Kelantan ke, di Johor, di Kanada, di mana-mana saja anda boleh dengarkan kami. Dan lagi-lagi sekarang ni tengah musim demam bola ni, di RTM Klik juga anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Macam tadi bila saya kongsikan tentang perlawanan yang akan berlangsung, iaitu antara Kanada dan juga Morocco. Kanada dan juga Morocco akan berlangsung pada pukul 12 pagi kejap lagi kan. Jadi dekat situ saya selalu cakap dekat Sukan Plus dan juga RTM Klik. Jadi dekat situ anda boleh pergi di bahagian siaran TV, anda pergi ke Sukan Plus, dekat situ lah perlawanan bola tersebut sedang berlangsung. Kan senang kan aplikasi RTM Klik. Dan lagi penting apa? Yang betul-betul percuma. Okey, jadi muat turun sekarang. Boleh muat turun di mana-mana jua anda ada. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits. Kita tak nak berbual panjang sebab masa ada lebih kurang 20 minit je ni. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada I Am Nita bertajuk Terima Kasih, bersama saya Alif Aiman di hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, takut.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, teka-teki, teka-teku saya tanya Epi. Untuk Epi yang berjaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
2: Awak dah silap main teaser. Okay, hari ini mentia game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah-mudah je.
1: Mudah-mudah
2: lah. Ini lagu Inggeris kan. Eh, saya tukar lah eh. Lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
1: Oh, awak pasti ke awak tak tukar ke? Mungkin Jason yang lain. No more, no more.
2: Kena ada denda. Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
1: World Cup pun ada format baru tau.
2: Apa format dia?
1: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
2: Eh, saya nampak dapat yang nak berdiri.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ini baru KL.
1: Oh.
0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kolombo. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang telah bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya pagi ini Putra Azwan untuk hujung minggu KL fasa yang pertama untuk hari Ahad 5 Julai 2026. Okey. Apa pun nak kongsikan dulu ini waktu solat sepanjang hari ini baik kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya di mana dah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 5.55 minit pagi tadi. Seterusnya syuruk 7.8 minit pagi. Zuhur 1.21 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.29 minit malam dan juga isyak pada pukul 8.45 minit malam. Itulah waktu-waktunya, waktu yang penting untuk panduan kita bersama musim dan juga musimat sepanjang hari ini. Okey, ha, baik. Dan pastinya ada banyak perkongsian juga lagu-lagu terbaik akan terus temani anda pagi ini. Dan nak maklumkan juga untuk waktu ini sedang berlangsung perlawanan peringkat 16 terbaik untuk Piala Dunia 2026 melibatkan pasukan Paraguay menentang Perancis yang boleh anda saksikan di TV OK waktu ini. Okey, dan keadaan ataupun keputusan semasa waktu ini masih lagi kedua pasukan terikat 0-0. Baik, jom dengarkan dulu waktu ini untuk hujung minggu KL. Ada Faizal Tahir, ini dia Sampai Syurga untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

0: Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, kafe ini baru KL. Anda berteman kasih betul 6.39 pagi waktu ini untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Okey, dan juga untuk waktu ini kopi bola pagi. Kita nak kongsikan ini mengenai pasukan Maghribi yang muncul pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia 2026 sempat menewaskan pasukan Kanada tuan rumah bersama 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati 16 terbaik awal pagi tadi. Dan dua gol jaringan Onahi pada minit ke-50 juga 82. Manakala gol minit akhir daripada Rahimi memastikan kemenangan bergaya skuad Atlas Lion itu. Okay? Dan Maghribi dijadualkan berdepan bersama dengan pasukan Perancis ataupun Paraguay di Stadium Gillette pada hari Khamis yang akan datang. Dan untuk makluman juga, sekarang ini sedang berlangsung sebenarnya perlawanan yang melibatkan pasukan Perancis menentang Paraguay. Dan keadaan ataupun keputusan semasa waktu ini, pasukan Perancis melalui 1-0. Jadi kemenangan Maghribi ini sebenarnya meneruskan momentum cemerlang Maghribi. Dan selepas mengejutkan dunia apabila berjaya meraih ke pasukan separuh akhir di Piala Dunia 2022 serta dinobatkan sebagai juara Afrika pada awal tahun ini. Okey, itu dia mengenai pasukan Maghribi yang menjadi pasukan pertama melangkah ataupun mengesahkan tiket ke pusingan suku akhir Piala Dunia 2026. Okey, dan juga anda saksikan perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini antara pasukan Perancis serta Paraguay yang boleh disaksikan menerusi TV Okey. Ha, baik. Dan jom teruskan lagi untuk hujung minggu KL, lagu yang menjadi tema untuk Piala Dunia 2026. Dai-dai untuk anda menerusi rentak pagi KL. Ini baru KL.

Ya kan, Fanny Baru KL, lagu persembahan Dato' Awin juga Wings dengan Saib Ilusi menghiburkan anda menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama. Membawa kita ke pukul 6.52 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk terus bersama kami. Dan menghampiri pukul 7 pagi kejap lagi, kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi sebelum kita kembali bersama untuk hujung minggu KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Diandra Arjunaidi dengan Angkasa untuk anda di KL FM. Ini baru KL.

0: Jangan cakap aku.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir RM1 bilion setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program Dialog Terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terbrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
3: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
2: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
3: Kita jangan laung Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
2: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
4: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira RM80 bilion setahun.
5: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
2: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
6: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
2: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Gema @KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
7: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 ya, sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
2: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
8: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
9: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kampen yang baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang kedua untuk hujung minggu KL. Fasa yang pertama bersama saya Putra Azwan. InsyaAllah akan terus saya temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Sebelum kita nak bagi laluan kepada N Diana untuk pilihan hangat KL untuk hari ini, edisi 5 Julai 2026. Okey. Baik, puan-puan, untuk anda yang mungkin baru bersama kami, yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM yang baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Dan nak kongsikan juga untuk Piala Dunia 2026 dah pun tamat perlawanan peringkat 16 terbaik yang melibatkan pasukan Perancis menentang Paraguay, yang mana menyaksikan kemenangan berpihak kepada pasukan Perancis dengan 1-0 sekaligus mengesahkan tiket pasukan Perancis untuk ke peringkat suku akhir Piala Dunia 2026. Dan pasti jalanan tunggal yang dihasilkan pada minit ke-70 oleh Mbappe melegakan kem Perancis sekaligus untuk meneruskan lagi cabaran untuk edisi Piala Dunia kali ini. Okey, baik, dan kita teruskan lagi untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama dengan lagu ini, lagu persembahan Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga, di KLFM Ini Baru KL.

Ya, FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dah pukul 7:38 pagi. Apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan anda sepanjang hari ini, okey? Dan kepada yang mungkin nak pergi ke beri makan ke, ya, ataupun nak pergi beriadah ke, ya, apa pun, semoga yang baik-baik saja, jaga keselamatan diri. Dan juga yang paling penting, jaga keselamatan anak-anak anda, lagi-lagi di cuti-cuti hujung minggu ni, okey? Tak kisah buat bagaimana pun mereka, pastikan keselamatan dan sentiasa pantau keberadaan anak-anak anda, tahu. Ha, baik. Dan jika anda mungkin ada apa-apa perkongsian untuk anda kongsikan pagi ini bersama warga kota, anda boleh terus kirimkan segala perkongsian itu melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Dan jom nak teruskan lagi untuk hujung minggu KL dengan lagu ini, lagu persembahan Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta untuk anda. Ini baru KL, hujung minggu KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.